That was One Republic Run Away. Sekali lagi kita di hari ini lagi memperingati yang namanya World Rock Paper Scissors Day atau hari gunting batu kertas, guys. Jadi kalau teman Rodo yang sering main apa namanya permainan-permainan tradisional atau permainan masa kecil, bahkan permainan modern, itu biasanya sering diawali dengan gunting batu kertas, ya sih, buat menentukan pilihan. Nah, masih ada hubungan dengan World Rock Paper Scissors Day. Pertanyaan kita pagi hari ini itu permainan apa yang paling kamu ingat masa kecil, Tomorrow 2. Di Instagram sudah ada, ini ada @elis_mmt. Katanya pagi main karet atau lompat tali. WKWKWK. Oh, ya. Elis, terima kasih banyak Elis ya. Ini satu permainan juga yang lebih ke cewek kalau nggak salah dulu. Kalau namanya main karet tuh biasanya cenderung cewek yang main nomor 2. Tapi ya cowok-cowok juga ada yang main dan ya menikmatilah. Apalagi sambil apa baku-baku gara begitu dan teman ya. Abis Elis ada lagi ini Farisha underscore Naura, katanya bola kastinin. Oke, wah ini juga salah satu permainan yang seru banget menurut aku ya, zaman itu. Selain petak umpet, bola kastini, waduh. Jadi kayak apa sih namanya, mau mencari lawan, terus kalau kena gaspol ya. Jadi mau ganti lagi, yang tadinya kamu yang nunggu bola, sekarang kamu yang melempar bola. Gitu-gitulah kurang lebih ya. Mantap-mantap. Bahkan sekarang udah mulai dimodifikasi sama orang-orang dewasa main bola kasti ya. Biasanya dibikin di apa namanya, di lapangan mini soccer atau futsal gitu, guys. Jadi terima kasih buat Farisa Naura dan juga siapa tadi, Elis MMT yang sudah ikutan gabung. Kita masih tunggu buat kamu semuanya kasih tahu permainan masa kecil apa yang paling kamu ingat di WhatsApp 0811 4330 dan di Instagram @2_kontak.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan. Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksi nyata, bukan sekedar janji manis. Jadi next time, kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip. Baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh.

banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: bos.
1: Selamat pagi bos. Baru bangun bos. Ya selamat pagi buat bos-bos yang ada di muka bumi ini ya. Selamat menjalankan tugas dan jadi pimpinan atau juga atasan yang baik, yang apa santun, teladan, pokoknya segala macam kebaikan untuk bos-bos semuanya ya. 100 dulu bos. Bercanda gitu, bercanda. Apa perlu saya nyanyi dulu? Bercanda, bercanda. Nah guys, kita di jam 7 sampai dengan sekarang ya, mau jam 9. Menunggu kamu yang mau ikutan, kasih tahu mainan atau permainan masa kecil yang paling kamu ingat. Di sela-sela juga perayaan World Rock Paper Scissor Day atau Hari Batu Gunting Kertas Sedunia. Tadi sudah ada Farisa Naura yang katanya bola kasti. Ada Elis MMT main karet atau lompat tali katanya. Dan yang terakhir di Instagram kali ini yaitu _ NYN Lani atau NY Lani ya, Nilani. Petak umpet. Petak umpet. Ini permainan yang memang sangat menguji mental dan juga kesabaran ya guys ya. Karena kalau enggak sabar auto pulang itu. Lo tinggalin lah itu orang lagi pada apa ngumpet, ditinggal dong. Tapi ngomong-ngomong soal petak umpet, aku paling ingat waktu itu mainnya malam-malam guys. Dan di rumah salah satu kawan yang kebetulan saat itu DP rumah tuh belum jadi. Ya masih setengah jadilah. Cuman sudah ditempati. Nah jadi masih ada genangan-genangan. Ya kamu bisa bayangkan sendirilah rumah yang masih setengah jadi kan. Masih banyak material, nah gitu-gitu guys. Wah itu seru banget sih. Maksudnya main di apa rumah yang belum jadi. Dan alhamdulillah juga gak ada kejadian apa-apa sih. Mungkin harapan atau mungkin kamu menganggap wah ada apa-apa ini. Karena mainnya di material, di bawah bangunan yang belum jadi segala macam. Ya alhamdulillah gak apa-apa. Cuman yang lucunya waktu itu ada temanku di apa namanya pas dia ngumpet nemu kan udah disebutin namanya tuh. Wah nah kan biasanya petak umpet kejar-kejaran buat apa namanya bisa pal duluan di tempat apa petak umpetnya gitu nomor 2. Nah itu pas kejar-kejaran lewatlah tuh di satu genangan, dia kayak kolam gitu yang memang itu ya gara-gara ada konstruksi jadi dibuatlah tuh kolam darurat ya. Waduh. Nyungsep tuh di situ nomor 2, dua-duanya. Lucu lagi itu enggak bisa dilupakan itu. Ya gitulah pengalaman masa kecil yang ya alhamdulillah bahagia-bahagia aja gitu nomor 2 ya. Malah justru pengen balik lagi ke masa kecil. Soalnya adulting life, you know sendiri nomor 2 ya. Terima kasih banyak buat nomor 2 yang sudah ikutan gabung tadi, ada Naura, ada Lani, ada Elis. Makasih banget buat kamu semuanya. Tapi ikutin terus nomor 2 FM karena ya di sini masih akan dirian jam 9 hingga jam 10 nanti. Tetap di nomor 2 FM.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Jelang siang nomor 2 dan masih ada Ibrahim Rian di sini dari pagi tadi sampai dengan saat ini, tetap semangat buat nemenin kamu ya. Jadi selamat pagi jelang siang untuk kamu yang sekarang lagi di jalan sambil nyetir dengerin Pro 2 FM. Atau yang sambil nyuci, sambil bersih-bersih rumah. Pokoknya sambil-sambilan 10-11 ya. Enjoy aja, duduk manis, gedein volumenya. Karena abis ini kita punya beberapa kabar. Dari yang pertama ada kabar dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang jelang aksi di hari ini tepatnya nomor 2 ya. Nah ini beberapa logistik makanan berdatangan di depan gedung aksi atau titik aksi nomor 2. Dan kemudian juga di kabar dari Minneapolis, aksi rasis di sana di mana digagalkan oleh satu orang yang berkostum Spider-Man, guys. Selengkapnya informasinya sesaat lagi hanya di Pro 2 FM Gorontalo.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

27 Agustus ini. Nah, malam tadi atau dari sore kemarin ya, sampai malam tadi itu logistik makanan berdatangan di depan gedung DPR. Dan apa namanya, memang 15 untuk membawa massa dari Pati menuju Jakarta ini sudah dilaksanakan nomor 2 ya. Berangkatnya dari Rabu 8 Agustus kemarin, dan kebutuhan logistik aksi disebut berasal dari urunan warga dan donasi para pendukung nomor 2. Menjelang aksi, dukungan juga datang dari warga Jakarta bernama Bana. Dia juga menyerahkan bantuan makanan dan minuman menggunakan uang pribadi sebagai bentuk simpati terhadap perjuangan warga Pati dan keprihatinannya terhadap kondisi kita saat ini, Toro 2. Jadi aksi pada 27 Agustus di kawasan titik aksi yang nanti akan dilakukan ini juga akan diikuti sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dan dari berbagai daerah. Salah satu tuntutan yang dibawa adalah mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Kita kutip dari berita 1 Toro 2 ya. Ya, ini memang bagian dari konstituen Toro 2. Jadi harapannya sih hanya untuk baik mungkin masa aksi dan juga aparat. Mari sama-sama kita jaga kondusivitas dan ya jadikan pembacaan aspirasi dan demonstrasi ini merupakan hak dan juga kewajiban dari para masyarakat, dan juga itu sudah disahkan oleh konstitusional nomor 2 ya. Jadi mari sama-sama kita kawal dan kita jaga bersama.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagal mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan.
0: Hah? Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu nggak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin kita butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur.
2: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
1: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau saya melihat ini ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
0: Sih, gak cuma murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak ya, untuk skala Kementerian Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan pas ada kerikil kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya, teman Pro 2. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, dia ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk saya ini mungkin bisa cerita langsung apa terjadi di sini, di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana, karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023 sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir, saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang memang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak

0: Dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
1: Bayangin teman Pro 2, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
2: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama, tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua, selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi.

0: boleh, maka kami buka lapangan, Pak. Ke lapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya, sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang, alhamdulillah, Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak. Ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah, tentu ini merasa ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ, Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah, tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini, Pak, yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif dan lain-lain itu, Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit, atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir, karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

46 menit dari jam 9 waktu Indonesia Tengah, Temora 2. Kalau tadi kita menyoroti apa yang terjadi di Jakarta hari-hari ini, bahkan sampai dengan siang nanti Temora 2 ya. Nah, kita beralih dulu ke Amerika Serikat, tepatnya di Minneapolis, Temora 2. Nah, di sana terjadi kericuhan di depan balai kota Minneapolis, dan setelah aktivis sayap kanan Jack Lang yang dikenal punya rekam jejak yaitu mengolok-ngolok agama, dalam hal ini agama Islam ya. Nah, pas saat si Jack Lang ini yang dikenal ekstremis dan juga anti salah satu agama gitu ya. Nah, mendapat perlawanan saat itu dari seorang demonstran berkostum Spider-Man, coy. Jadi insiden yang terjadi saat Lang bawa poster bernada rasis dalam unjuk rasa bertajuk Freedom of Speech, ketegangan memuncak ketika kendaraan yang ditumpangi Lang itu nekat menerobos trotoar menuju kerumunan masa aksi tandingan. Nah, tiba-tiba tuh lantas pria berkostum Spider-Man yang belakangan diketahui Nicholas William Love, dia melompat ke bak truk dan melayangkan pukulan ke arah Lang sebelum akhirnya dilerai petugas. Kepolisian Minneapolis menangkap total 11 orang dalam insiden tersebut, termasuk Jack Lang serta 6 rekannya atas dugaan memicu kerusuhan, dan Love atas dugaan penyerangan. Lang juga sebelumnya juga tercatat sebagai satu partisipan kerusuhan Capitol 6 Januari yang mendapat pengampunan dari presiden. Wih, pantas brutal tuh Temora 2, dari kostumnya aja, ini kostum Toby ini. Wah, tapi dengan kejadian ini Temora 2 ya, bisa kita bilang the real hero. Gak hanya ada di film-film, tapi di dunia nyata, coy. Bisa langsung menghentikan kejahatan, apalagi yang dilakukan tuh kejahatan dalam konteks rasisme. Say no to racist, kick out racist, teman perdua. Jangan ada rasis di antara kita, teman perdua ya. Kalau begitu, informasi ini jadi informasi terakhir Rian dengan teman perdua. Jadi terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, teman perdua ya. Ada lagu dari Alex Warren, With Ordinary, sebagai lagu terakhir. See you next time. Bye-bye.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan. Ah,
1: astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Eh Al, dengan nge-share foto itu tuh tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngelihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapusin pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

malamnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2 dari Manchester United yang resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba bernilai 70 juta pound sterling di Brighton. Nilai kesepakatan transfer ini mencakup biaya awal sebesar 65 juta euro ditambah bonus senilai 5 juta euro. Pihak Brighton juga menyertakan klausul presentasi penjualan kembali untuk masa depan pemain berusia 22 tahun itu. Dan kepindahan gelandang asal Cameroon ini juga menjadi amunisi baru The Red Devils. Demi memuluskan langkahnya meraih prestasi sepanjang 2026-2027, CEO Brighton Paul Barber yang juga menyampaikan kebijakan klub mengenai keputusan penjualan pemain bintang di bursa transfer. Pesepak bola ini juga telah mengemas lebih dari 100 penampilan sejak didatangkan dari Lille. Dan dikutip dari Sky Sports, Rabu 26 Agustus 2026, katanya mereka ini selalu akan tertarik pada tawaran yang masuk akal dan bagi mereka menguntungkan secara finansial dan juga ekonomi. Info selanjutnya, teman Pro 2 dari Lutis yang meraih kemenangan tandang dengan 1-0 atas Valencia di Stadion Mastella di Kamis 26 Agustus 2026. Gol dicetak melalui Pablo Garcia di menit ke-83 memanfaatkan umpan silang dari Fran Garcia setelah sebelumnya tertekan sepanjang pertandingan. Betis juga menunjukkan efisiensi luar biasa dengan satu tembakan tepat sasaran yang menjadi gol kemenangan. Manuel Pellegrini juga puas dengan hasil ini dan berharap timnya terus berkembang sepanjang musim. Hasil ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Valencia tentang pentingnya penyelesaian akhir. La Liga musim 2026-2027 juga semakin kompetitif dengan hasil-hasil mengejutkan di pekan awal. Info terakhir, teman Pro 2 dari Celtic yang alami kegagalan bersejarah pada yang saat itu kalah 5-1 dari Leeds di Leeds setelah perpanjangan waktu di Rabu 26 Agustus 2026. Mereka kalah agregat dengan 5-4 dan kehilangan tempat di fase La Liga Champions, di mana LASK ini akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Champions. Dan kemenangan ini juga akan dikenang sebagai salah satu comeback terbesar dalam sejarah kompetisi Eropa. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodio. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma, teman Prodio di pagi ini. Pagi gak siapa sih yang menurut kalian? Di jam 10 lewat 9 menit, teman Prodio. Amri, temenin kamu dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Dan di pagi ini seperti biasa ya, ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan seru-seruan bareng. Karena sekarang kita udah ada di program kita di Produa Hitlist. So, jadi kamu bisa ikutan gabung di Instagram kita di @produa_gorontalo. Atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2.

0: mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio. Ini aku mau ikutan, aku mau ngajakin kamu untuk gabung bareng Rahma ya. Bisa langsung ke WhatsApp aja teman Radio. Dan udah ada yang ikutan bergabung juga. Ini di WhatsApp di 08 13 8133 sekian. Dari siapa nih? Sebentar kita lihat dulu. Ada dari Maria, katanya mau request lagunya Sabrina Leonor dengan judul Selesai. Okay. Dan kayaknya seperti biasa di Lewon Sep itu diisi sama fansnya Sabrina ya, sama Broduah ya. Jadi aku mau langsung aja puterin. Ada siapa lagi di sana? Tuh, rame kalau Sabrina tuh. Tuh, hampir semua tuh kayaknya Sabrina deh. Okay, ada satu yang berbeda dari 08319379 sekian. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Alright, kita cari dulu Vanessa Z Menjauh ya, kalau gak salah ya. Okay, Menjauh dua lagu nih teman pro dua. Untuk lagu berikutnya nanti bakalan aku spill karena di pagi ini kita bakalan fokus ke requestannya kamu aja. Jadi langsung gabung aja dari sekarang, spill semua lagu-lagu favorit kamu.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web, dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Nggak bisa nih.
0: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
0: Nama penulis, nama penanya juga Airenisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Airenisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
0: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
0: Oh, baik. Syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
0: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
0: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini? Tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
0: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
0: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
0: Ninja Quarter-Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
0: Aduh,
1: dulu?
0: Betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bakal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
0: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
0: Karena ya itu dia, penulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, apa nih lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

Alright, nomor 2 ada Ticha dengan Lupa Daratan. Dan sekarang nomor 2 udah dipukul 10:49. Kita mau spin lagi yang udah ikutan request bareng Rahma. Ini udah ada yang bergabung nomor 2. Ada dari Mariel. Mariel, halo. Katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak. Oke, okay. Dan juga ada dari Creepy Kusuka juga mau putarin lagunya Selena Grace Sumpah Mati sama Selenation.fm. Oke, okay. Sabrina udah ya guys ya. Udah aku putarin tadi, udah banyak banget yang gabung di WhatsApp. Jadi udah aku spill di awal. Terus ada juga yang baru aja gabung, Jeriso 90, tetap konsisten dengan lagu favoritnya dia. Jaga terasa dong kak, Samuel Cipta. Oke. Jadi ini dua lagu teman pro 2. Masih ada satu kesempatan lagi, satu jam lebih tepatnya. Jadi langsung gabung aja dari sekarang. Bisa ke WhatsApp di 08 11 43 00 02 atau di Instagram di @pro2_gorontalo.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Alright lah, berdua ada Unity with So Bad yang udah temenin kita sampai di pukul 11 lewat 4 menit dan kita lanjutin lagi ya sama requestannya kalian. Ini udah banyak yang gabung bareng Rahma, teman berdua. Ada siapa lagi di sana? Kita cek ombak dulu. Kalau tadi udah ada dari oke, ini dia. In.blue1. Pagi Kak Rahma, pagi. Merasa halo dek kali ya. Katanya mau request lagunya Fajar Nur. Oke, mari kita menggalau bersama ya. Fajar Nur yang judulnya apa ini? Salah apa aku? Oke, boleh. Kenapa sih salah apa aku terus? Kamu gak mau ganti yang lain? Sama siapa lagi nih? Sebentar. Cegil, Kak Cegil. Dari Farisha underscore Naura. Tapi ada juga yang mau diputerin lagunya Nabila Takia juga, tapi menikmati kebohongan. Kita ke menikmati kebohongan dulu kali ya. Cegil udah terlalu sering teman produ. Aku pengen dengerin yang lagu terbarunya dia. Coba kita cari menikmati kebohongan. Oke, sabar. By the way, ini di request sama Sita. Sita.Latifa. Terus ada juga Ziva Magnolia, Kia underscore Zivelas. Mau kak? Pelindung. Oke, boleh. Pelindung. Ziva Magnolia. Yes, selamat berdua. 3 lagu lagi buat temenin kamu di siang ini. Make sure kamu tetap station terus di sini ya. Nanti aku bakalan balik lagi untuk spill semua lagu-lagu hasil requestannya kalian. And happy listening everyone.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Oke, teman Bro 2 ada Siva Magnolia dengan Pelindungmu dari albumnya Ayah Aku Mau Cerita. Salah, bukan album, ternyata film teman Bro 2, soundtrack gitu ya untuk film Ayah Aku Mau Cerita. So, kita ke lagu berikutnya. Ada siapa lagi di sana? Semesta kak, Ken FM underscore. Alright. Semesta. Kenris. Kemarin Kenris sempat main loh teman Bro 2 di Music Live Chat gitu ya, pas kita lagi siaran bareng sama Bro 2 Jakarta. Kira-kira kalian ngikutin gak? Kalau kalian ngikutin pasti kalian udah sedikit banyak mendengarkan lagu terbarunya dia, ya kan? Oke. Lagu Kenris dengan Semesta Ready. Kita pindah ke lagu berikutnya, ada dari W1 Dayanti. Request Remuk Angie Carvalho, kak, terima kasih. Oke, sama-sama Angie ya. Sebentar, kita cari dulu Carvalho. Kenapa gak langsung Remuk aja ya? Itu kan lebih gampang ya. Emang kita harus sedikit effort. Oke, dua lagu ready. Nextnya ke siapa lagi? Bentar, kita cari dulu. Oke, itu dia. Dua lagu teman Pro 2 sembari menunggu responnya kalian. Jadi bisa langsung gabung aja di Instagram @pro2_gorontalo atau bisa juga ke line WhatsApp kita di 0811 430 000 000.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah,

0: saling mengingatkan.
1: Nah, ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi, ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
2: Betul.
1: Coba.
0: Okelah,
1: nah, itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Setuju.
0: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo?
0: Mm-hmm.
1: Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
0: Komunitas ya. Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Uh-uh. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
0: Okay.
1: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas, Kak. Genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
0: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam

PC di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah, dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang, ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah,
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
1: Minggu lalu
2: kan baru beli tas.
1: 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Lihat tuh dompetmu.
2: Dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

92,4 kurang tahu teman terbaik kamu. Teman Pro 2, I know ini kalian pasti udah mulai kelaparan gak sih? Sekarang udah mulai kayak, aduh ini kita mau makan apa ya? Apalagi sekarang udah di jam 12 gitu kan. So, selamat mencari dan selamat juga menikmati waktu istirahat ataupun jam makan siang kalian teman Pro 2 ya. Yang lagi puasa, semangat puasanya. Tuh aku juga care loh sama kamu. Dan ini teman Pro 2 mau spill dulu, ada 5 dessert khas Indonesia versi Taste Atlas yang bersaing di Asia Tenggara. Ada siapa aja? Let me see first. Jadi yang pertama teman Pro 2 itu ada dari Bika Ambon. Jadi Bika Ambon ini kan kue tradisional yang identik dengan Medan, Sumatera Utara. Ini juga bisa dibilang masuk nih teman Pro 2 sebagai salah satu dessert yang saat ini lagi bersaing dengan dessert-dessert dunia. Terus ada juga Odading Mang Oleng. Nah kan, kita mungkin merasa, ah masa sih Odading? Odading gak? Jangan salah Anda, Odading begitu dia masuk versi Taste Atlas loh, 5 besar bahkan. Ini jajanan tradisional berbahan dasar tepung terigu yang digoreng hingga mengembang. Bagian luar ini sedikit renyah, sementara bagian dalam ini terasa lembut teman Pro 2. Kalau dipakai topping enak tuh, biar lebih modern dikit gitu ya. Terus yang ketiga, klepon. Kalau orang Sulawesi bilangnya apa? Onde-onde. Nah, klepon ini juga menjadi salah satu jajanan pasar yang sangat amat populer di Indonesia. Bola-bola kecil berwarna hijau dari tepung ketan, terus ditambah juga dengan serutan kelapa. Mantep banget. Nanti dua jajanan lainnya bakalan aku spill. Make sure kamu tetap stay tune terus di sini.

0: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor buih.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku dicari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas.
1: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku memang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biarnya aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata kok ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kecebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih kata dalam ini ya. Ah, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi. 1, 2

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman berdua yuk sama lagu dari Shirley. Eh salah, tadi ada lagunya Shirley Senovia dengan Lepas Kendali. Kita mau lanjut lagi. Tadi kalau gak salah sudah sampai di dessert ke berapa ya? Keempat ya kalau gak salah ya. Kan tadi ada dessert Klepon yang juga masuk ke dessert Indonesia versi tes Atlas yang bersaing di Asia Tenggara. Nah yang keempat ini ada Barongko teman berdua, makanan khas tradisional asal Bugis gitu ya, Sulawesi Selatan. Sajian ini juga dibuat dari pisang yang dihaluskan lalu dicampur dengan bahan lainnya. Dan rasa manis pisang ini menjadi karakter utama dari bagi makanan ini gitu ya. Barongko ini juga sering disajikan dalam berbagai kesempatan sebagai hidangan pencuci mulut tradisional. Next ada martabak sagu. Nah kalau martabak sagu ini tuh merupakan makanan tradisional yang dikenal sebagai sajian makanan khas Papua. Ini jujur enak, aku suka. Dan bahan utamanya ini tuh sagu ya, pastinya diolah menjadi kudapan dengan rasa cinta manis. Rasa yang manis gitu ya. Dan tekstur martabak sagu ini tuh padat tapi tetap lembut loh kalau misalnya dimakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya di bagian ditarik-tarik tuh enak banget teman berdua. Sumpah, cobain deh. Dan itu dia teman berdua, aja aku balance spill untuk informasi makanan lainnya. Jadi make sure kamu di sini aja. Sama ini ada satu lagu yang mau aku puterin dari Medusa featuring James Carter dan juga Ellie Duhi, Fast Boy with Bad Memory. Station terus.

martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Cake Hakka berbeda dengan Hoklo rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau cake dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

Ya, setelah Pro 2 ada Kevin Jonas Sweet Changing yang udah temenin kita sampai di pukul 12.53. Informasi terakhir masih seputar kuliner teman Pro 2. Ini dari bubur ayam Indonesia yang jadi bubur terenak sedunia. Yeay, keren banget gak tuh kita. Jadi dalam daftar 100 best prodigious in the world yang diperbarui di 15 Agustus kemarin teman Pro 2, baru-baru aja hidangan sarapan khas Indonesia ini duduk di posisi teratas mengalahkan puluhan bubur khas negara lain. Bubur ayam yang menyisihkan bubur LRG dari Georgia, ada arroz caldo dari Filipina, ada bubur jagung banos dari Ukraina, itu juga masuk jajaran 5 besar. Tapi you know what, the winner goes to Indonesia, teman Pro 2. Bubur ayam mantap. Dan ini tuh jadi terenak di dunia dengan rating 4,3. Dan hidangannya juga diyakini terinspirasi dari bubur nasi khas Tiongkok yang diadaptasi dengan bahan-bahan lokal hingga punya cita rasa yang khas Indonesia. Nasi dimasak dengan kaldu ayam yang sama dengan kaldu untuk merebus ayam, sehingga tekstur kental dan juga gurihnya ini kerasa banget teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya enak banget kalau kita bahasnya pas tadi pagi, ya kan? Kalau siang-siang begini, bubur, aduh, kenyang gak sih? Aku sih personally enggak ya. Karena kan kalau siang kita butuh banyak banget energi gitu, ya kan? Setuju apa? Sejuta nih teman berdua.

Yes, go on. Dan ini dia teman pro 2. Kita beralih ke informasi olahraga di siang menjelang sore ini ya. Ini udah di jam 1 soalnya. Dengan cuaca cukup cerah tapi berkabut tebal. Aduh, ini buat saudara-saudara kita ya, teman pro 2 ya, yang mungkin kena musibah di musim El Nino kayak sekarang, kemarau panjang. Kita berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, terus juga kita semua diberi keselamatan, dan yang pasti semoga bisa cepat berlalu. Jadi sama-sama saling menggenggam tangan, jangan sampai masing-masing dari kita menyakiti satu sama lain gitu ya. Ini kalau misalnya kita mungkin mau mengambil keuntungan, ya dipikirkan kembali berkali-kali gitu loh, karena yang akan merasakan dampaknya bukan hanya kita aja gitu, tapi orang-orang terdekatnya kita atau bahkan keluarga kita, dan juga mungkin orang-orang yang kecil itu bakalan kerasa banget gitu, teman pro 2. Jadi lebih bijak lagi ya, mari sama-sama menjaga. Dan ini dia teman pro 2, info yang pertama yang mau aku spill ke kamu. Tapi kayaknya nanti dulu gak sih, masih banyak waktu juga. Aku cuma mau mengingatkan buat kamu yang gak sempat dengerin kita di frekuensi kita atau gak bisa terkoneksi di 92,4 FM, bisa banget untuk dengerin kita di aplikasi RRI Digital. Itu layanan streaming kita. Di aplikasi digital, betul. Aplikasi digital kita tuh di RRI Digital yang bisa di-download di iOS dan juga Android. Tapi kalau di layanan streaming di rri.co.id. Begitu. So, nanti aku balik lagi. Ada perjuangan yang cukup menarik, teman pro 2, dari Indonesia. Terutama di olahraga bidang voli. Penasaran? Nanti aja di sini makanya.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya. Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Ini dia teman Pro 2 Timnas Voli Putri Indonesia yang berhasil mencetak sejarah dalam AFC Women Volleyball Continental Championship 2026 saat melawan Iran di babak perempat final di Tianjin Arena di hari Jumat di tanggal 28 nanti, teman Pro 2 ya. Dan Timnas Indonesia ini bentrok dengan Iran pada babak perempat final setelah menjadi runner up pool B, sedangkan Iran ini jadi runner up pool A. Jadi Iran ini bukan lawan baru buat Timnas Voli Putri Indonesia, karena dalam 2 tahun terakhir kedua tim ini tercatat 3 kali bentrok di pentas Asia, dan dalam 3 duel itu juga tim merah putih itu 2 kali menang. Wah, berarti ini probabilitas untuk bisa melaju kuat nih, ya gak sih teman Pro 2? Dan juga bisa dibilang itu unggul dalam rekor pertemuan yang membuatkan tim voli putri ini mencetak sejarah baru gitu ya di IFC Continental yang sebelumnya ini bernama Kejuaraan Voli Asia. Jadi kita tungguin aja nanti besok hasilnya seperti apa, kita doakan bersama, semoga atlet-atlet kita bisa memberikan penampilan terbaik dan mereka bisa juga membawa pulang juaranya, teman Pro 2. Amin. Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Ururu, udah sekali tuh taskan. Isana itu sepatu pe gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hey, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang tuh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
3: salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan. Perlu mikir udah siap belum, bukan cuma nikah tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini tuh adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

dengan Merelakannya dari album Hati dan juga Cinta. So, Tama Pradiwa, kita spill lagi informasi berikutnya. Ini dari MGPA yang baru aja buka suara soal antrian padat calon volunteer MotoGP Mandalika. Tama Pradiwa, aduh gimana ya dengan kondisi saat ini di Kalimantan yang lagi kabut-kabut tebal itu, Tama Pradiwa. Tapi Direktur Utama Mandalika Grand Prix Associations atau MGPA, Ananda Mikola, ini merespons momen viral antrian pelamar volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang membludak. Dalam penjelasannya juga, Ananda Mikola ini mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ingin melamar jadi volunteer MotoGP Mandalika. Mikola juga menyatakan antrean pelamar yang terjadi akibat lonjakan pelamar yang membludak ini bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada hari pertama itu tercatat hanya 1.140 calon volunteer hadir mengikuti proses pendaftaran dan interview atau hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah peserta pada hari pertama pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang hanya ada di 400 orang, Teman Berdua. Jadi karena pesertanya mau bludak, alhasil terdapat penumpukan begitu dan juga berdampak pada alur dan proses yang harus dijalani oleh pelamar. Nah, penumpukan antrean pelamar volunteer ini tuh terjadi di hari Senin kemarin dan Ananda juga merespon situasi ini dengan koordinasi yang lebih bagus di lapangan gitu ya. Jadi nanti untuk MotoGP-nya sendiri nanti ada di 11 Oktober mendatang dan ini adalah kali kelima MotoGP Mandalika yang akan menggelar balapan setelah kali pertama digelar di tahun 2022.

92,4 Pro 2 kurang tahu teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa sekarang udah di pukul 2 ya. Dan kita lanjut lagi, bedanya kita mau beralih dulu teman Pro 2. Pokoknya beralih aja setiap jam, jangan sampai bosan. Karena kalau misalnya sampai bosan ya gimana dong, rugi. Ini ada salah satu yang mungkin buat kamu dan aku sedih. Apalagi kalau misalnya kamu ngikutin banget teman Pro 2. Salah satu pelopor, mereka juga bisa dibilang ini penyiar juga sih. Karena emang keduanya emang awalnya itu tandem bareng kan. Vincent dan juga Desta. Dan akhirnya mereka membangun yang namanya Vindescom gitu ya. Tapi sayangnya teman Pro 2 setelah 5 tahun bersama menjadi bagian dari perjalanan Vindes, keputusan baru aja diambil oleh Desta, di mana dia memilih untuk berpisah teman Pro 2 dengan partner kerjanya, sahabatnya juga gitu ya, pelopor juga. Dan tapi katanya hubungan mereka bakalan tetap baik, tapi sayangnya untuk melanjutkan dan bernaung bersama di Vindes ini sudah tidak bisa lagi atau sudah tidak sejalan. Masalahnya ini kan namanya Vindes ya, Vincent Desta gitu kan. Nah kalau misalnya Destanya keluar, masa cuma jadi Vin? Kan enggak, gimana nih, itulah kenapa kalau kata orang-orang kalau mau bangun brand, usahain banget itu jangan pakai gabungan nama teman berdua. Karena kalau udah pakai gabungan nama ya kayak gini, namanya berdua yang jalaninnya sendiri-sendiri.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Yes, nomor 2, beautiful goodbye. Emang bisa mengucapkan goodbye ke seseorang yang kayaknya kita sayangi banget tuh, teman pro 2. Agak berat gak sih hidup ini, iya kan? Dan kita masih bakalan melanjutkan lagi, teman pro 2, dengan informasi entertainment. Kalau tadi ada dari Vindes, nah sekarang kita mau ke siapa ya di sana? Sebentar. Ini dia, ada dari G-Dragon, teman pro 2, yang katanya bakalan buat konser anniversary dia. Ini sebenarnya tuh surprise gitu ya buat para fansnya dia atau VIP. Dan konser 20 tahunnya Big Bang ini pasti bakalan punya banyak arti buat penggemar, karena kan mereka ini gen 2 ya, ya gak sih? Dan masih bertahan sampai sekarang ya, walaupun membernya udah pada mencar-mencar sana sini, tapi ya setidaknya masih utuh gitu, bapak leadernya masih ada di sini, ya kan? Nah kalau misalnya kalian teman berdua ya, walaupun mungkin anak-anak fansnya VIP mungkin sekarang usianya udah di 30 lebih ya, ya gak sih? Ya kan, kalau misalnya BTS dan kawan-kawan usia saya. Kalau G-Dragon dan kayak SSS, NSD, terus ada juga GOT7, ada juga udah banyak deh pokoknya anak Gen 2 tuh. Nah kira-kira dari lagunya mereka, kalian paling suka yang mana, teman bro 2? Bisa banget tuh nanti war tiket konsernya, tapi belum ada sih tanggal resminya ya, kita tungguin aja nanti.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa, aku nggak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin, yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh,
1: yang original ya.
0: Iya, karena aku pernah loh jujur pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok, aku nggak pernah gitu. Jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu gak usah sebut mereknya, pas aku baru make itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah, jadi aku bilangin ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih kata dia, ini ya aku bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa, aku kan kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
1: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
4: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4

FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4, RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

Ada Tulus sama Bro 2 dengan Monokrom. Dan ini dia informasi terakhir buat kamu teman Pro 2 yang suka sama lagunya Taylor Swift kumpul. Karena Taylor Swift tampil memukau di Grammy Museum Global teman Pro 2, di mana dalam penampilannya dia itu bawakan 3 lagu sekaligus melalui mashup, yaitu All Too Well. Aduh, itu sakit banget by the way. Terus ada juga Agus dan juga I Knew It and I Knew You, sambil bermain piano yang dipaksa selama The Eras Tour. Penampilan intim ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara The Icon Sessions with Taylor Swift, a 20-year retrospective yang bekerja sama dengan Recording Academy Songwriters dan juga Composers Wing. Dan itu dia tambah berdua informasi kita, karena sekarang udah menuju di pukul 13.15, sorry. Jadi aku mau pamit undur diri dulu di ruang dengar kamu. Tetap stay tune aja terus di sini, karena bakalan ada kru Pro 2 lain yang siap buat gantiin Rahma dan temenin kamu. Rahma pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and...

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tahun overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senu tu narkoba.
5: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

94 Prodi FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua. Aduh. Apa kabar kalian semua? Semoga di hari Kamis ini tanggal 27 Agustus 2026 tepat pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman berdua semuanya. Dan semua urusannya itu berjalan lancar. Semoga semua pekerjaan itu bisa selesai.

ke babak baru. Jadi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya di hari Kamis tanggal 27 ini, Desta negasin kalau langkahnya untuk mundur murni lahir dari pertimbangan matang demi kebaikan bersama. Dibilang, saya izin pamit dari Vindescope yang teman-teman, keputusan ini sudah melalui banyak pertimbangan dan pada akhirnya diambil dengan harapan menjadi yang terbaik untuk semua pihak, katanya. Mohon maaf kalau selama ini saya banyak salah selama di Vindes, baik keputusan-keputusan yang saya ambil, kata-kata yang saya ucapkan, dan kelakuan yang saya perbuat, nih, teman-teman berdua. Nah, karena sebab itu, ex anggota klub Aktis itu mengimbau publik untuk tidak memunculkan asumsi liar terkait keputusannya, ya, sembari memastikan hubungannya dengan Vincent dan seluruh tim tetap harmonis. Menyikapi hal tersebut, manajemen dari Vindes Corp menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam atas energi dan juga kontribusi besar yang sudah diberikan Desta sejak perusahaan ini berdiri. Nah, pihak manajemen ini menegaskan akan menjalani proses transisi ini secara bertanggung jawab, di mana operasional dan arah kreatif perusahaan selanjutnya ini akan terus berjalan di bawah komandonya Vincent Rompis bersama dengan seluruh jajaran tim di turnamen kedua, ya. Jadi penuh tanggung jawab serta tetap menjaga kepercayaan dari seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Babak baru dengan semangat yang tetap sama, berkarya dan menciptakan hal yang bermakna akan selalu menjadi bagian dari Vindes Corp di turnamen kedua.

0: Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Sesungguhnya Indonesia. Sama Pro 2, super tim itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, tenang, aku bantuin kok. Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Ada Nuka dengan Lost Stars nih, tahun kedua. Nemenin kita di pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah. Bintang Home Alone 2, tim Curry ini tahun kedua meninggal. Aduh, aku nih kalau yang tim Curry ini ingat banget dia tuh yang di film It yang tahun 90-an ya. Jadi dia adalah aktor yang dikenal luas lewat perannya sebagai manajer Hotel Plaza dalam film Home Alone 2 Lost in New York. Meninggal dunia di usia 80 tahun di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar duka ini dikonfirmasi sama manajer Marcia Ruiz yang menyampaikan kalau Curry mengembuskan napas terakhir dengan tenang di kediamannya di kawasan Toluca Lake pada hari Selasa tanggal 25 kemarin di tahun kedua. Jadi walaupun penyebab pasti kepergiannya belum diumumkan, kondisi kesehatan aktor kelahiran Inggris ini memang terus menurun semenjak menderita stroke berat pada tahun 2012 di tahun kedua ya. Jadi karir Curry ini yang membentang lebih dari 5 dekade itu dipenuhi dengan deretan karakter ikonis nih Terminator 2. Selain aksi komedinya di Home Alone 2 tahun 1992, dia juga sukses meneror penonton lewat penampilan perdananya sebagai badut seram Pennywise dalam miniseri It di tahun 1990 dan dalam film Clue di tahun 1985 dan Muppet Treasure Island di tahun 1996 nih Terminator 2. Jauh sebelum mengekspansi Hollywood, nama Curry lebih dulu merajai panggung teater London Broadway nih Terminator 2. Namanya meroket secara global setelah memerankan karakter eksentrik Dr. Frank Frankenfurter dalam The Rocky Horror Show nih tahun kedua ya. Don't Dream It, Be It. Itu line dari dia itu yang paling aku ingat nih tahun kedua. Jadi jangan memimpikannya, jadilah mimpi tersebut. Intinya seperti itu ya. Penampilan itu kemudian diangkat ke layar lebar pada tahun 1975 dan bertransformasi menjadi salah satu film cult klasik paling fenomenal sepanjang sejarah sinema. Nah, terkait peran yang terbilang berani dan sangat melekat pada image-nya itu, Curry sempat mengungkapkan kalau dia sejatinya ragu saat awal menerima penawaran tersebut nih tahun kedua ya. Jadi dia bilang, saya sering berpikir tidak ada gunanya melakukan sesuatu kecuali Anda berani mengambil resiko. Keren-keren banget nih tim Curry ini nih tahun kedua ya. Kualitas akting dan olah vokal Curry yang fleksibel turut membuahkan berbagai pengakuan di industri hiburan termasuk ganjaran nominasi Tony Awards untuk pementasan teater Amadeus and Spamalot dan juga Piala Daytime Emmy Award atas perannya mengalunkan suara Captain Hook dalam serial animasi nih tahun kedua. Bahkan ketika mengalami penyakit stroke ini ya, memaksa Curry beraktivitas di atas kursi roda dalam beberapa dekade terakhir, dia menolak pensiun dan tetap mengasah bakatnya sebagai pengisi suara berbagai judul animasi dan juga game video sampai dengan penghujung usianya.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Yo yo yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 DFM, teman terbaik kamu, pukul 16 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk kalian semua nih, tahun kedua. Aku punya informasi seputar prestasi anak bangsa nih, tahun kedua. Ini kalau kita lihat ya, memang belakangan memang ada beberapa sih yang menarik untuk dibahas. Kalau kita lihat ya, sebentar. Ini teman berdua yang terbaru ada nih. Bentar, kita cari dulu. Nah, ini dia. Kayaknya ini kemarin udah diinformasiin ya, teman berdua. Kalau sebenarnya ada tim sepatu roda Indonesia yang borong 19 medali di kejuaraan internasional Belt and Road Speed Roller Skating Championship 2026 di China. Amrola. Jadi tim sepatu roda Indonesia ini tampil gemilang nih teman-teman berdua pada ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, kota Guangzhou, Provinsi Fujian, China pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Yang mana kontingen Indonesia ini sukses membawa pulang 19 medali, terdiri dari 14 medali emas, ada 4 perak dan 1 perunggu. Prestasi tersebut juga mendapatkan apresiasi dari pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia dari PB Porserosi. Melalui unggahan mereka di akun pbporserosi.id pada hari Minggu tanggal 9 Agustus kemarin. Kalau berdasarkan informasi yang dikompil sama tim mereka, sejumlah atlet menuai perhatian setelah jadi penyumbang utama raihan emas Indonesia. Ada Ataya Rizky Prasetya yang tampil menonjol dengan mengoleksi 3 medali emas, sementara di Sena Ayulu Hutia. Jadi Disna Ayu Luhutia ya juga mencatatkan torehan 3 emas dari sektor putri senior. Nah, selain keduanya Fatahilah Raja Wali CP, terus ada Lalu Dava Maulana yang ikut menyumbangkan juga medali emas untuk Indonesia termasuk melalui nomor bergu relay putra. Dengan total 14 emas yang berhasil dikumpulkan, performa kontingen Indonesia ini menjadi salah satu sorotan dalam kejuaraan internasional tersebut nih teman-teman.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nanti, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari kok ini berita-berita wisata destinasi wisata Gorontalo tuh enggak ada yang valid. Bukan enggak ada ya. Artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda yang menurut saya itu

0: Oh, banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan, kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
2: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: 9.4 Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 16:40 waktu Indonesia Tengah. Ini mau gak mau tuh kayaknya harus diinformasikan soal demo 27 Agustus di hari ini yang sampai dengan sekarang masih berlangsung ya, teman kedua. Di DPR RI, kian memanas, warga Pati dan juga Ojol bertahan dan 5 bus sempat dicegat sama polisi. Updatean terbaru nih, teman kedua. Sebenarnya walaupun kayaknya perkembangan informasi di sana tuh akan terus dinamis. Jadi akan selalu ada informasi baru. Cuman ini yang paling terbaru, aku berusaha untuk coba informasiin ke kalian. Dari persiapan demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat di hari Kamis ini nih, Tuan Fredo, diwarnai dengan berbagai dinamika sejak sehari sebelumnya. Bahkan Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bersama dengan sejumlah pengemudi ojek online sudah berkumpul di sekitar gedung parlemen untuk mempersiapkan aksinya. Jadi demonstrasi yang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 10 WIB tadi membawa tuntutan utama agar RUU perampasan aset koruptor segera disahkan dan hukuman mati diberlakukan bagi koruptor. Nah, massa juga memastikan aksi mereka tidak membawa agenda pemaksulan presiden maupun wakil presiden di tahun kedua. Aman ya sebenarnya. Jadi ini tuh sebenarnya aspirasinya hanya untuk permasalahan utama di negara ini. Aku tuh berpikirnya seperti itu. Iya enggak sih? Setuju enggak sih kalau sebenarnya

permasalahan utama kita di negara ini, banyak narasi yang muncul, pemimpin gak kompeten, orang-orangnya juga sama seperti itu. Kita kesampingkan aja dulu itu ya, turunan kedua. Korupsi ini nih yang jadi apa ya, biang keladi dari semua, turunan kedua. Kayak kalau misalnya korupsi memang di apa ya, dalam tanda kutip seperti tidak ada pemberian efek jera dalam hukumannya di Indonesia, ya otomatis hal-hal yang buruk lainnya turut mengikuti nih, turunan kedua. Ini nih yang jadi permasalahannya ya. Jadi intinya RUU perampasan aset koruptor sama hukuman mati kayaknya terlalu berat juga ya. Kayak ya enggak juga, itu hak asasi manusianya tentunya direnggut dari dia sendiri. Enggak, perampasan asetnya aja itu tuh sebenarnya udah kuat banget ya. Kayak anak kasih miskin dia sudah habis, karena dia juga kayaknya ya karena hasil korupsi kan. Jadi gitu. Koordinator AMP Supriyano alias Botok mengatakan aksi di Jakarta merupakan kelanjutan dari penyampaian aspirasi masyarakat Pati kepada DPRD Kabupaten Pati nih, turunan kedua ya. Tapi DPRD Kabupaten Pati menjelaskan kalau kewenangan pengesahan undang-undang berada di tingkat pemerintahan pusat nih, turunan kedua. Dan ya itu, kita berharap semoga karena demonya di depan DPR ya, turunan kedua, mereka sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Jadi gimana ya, kita tuh berharap banget sama mereka. Koordinator AMP nih, turunan kedua, di tanggal 13 Agustus mereka tuh meminta DPRD Kabupaten Pati mendorong digelarnya sidang paripurna untuk mengusul percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Ini setahun yang lalu nih, turunan kedua, sama hal ini juga termasuk salah satu dari tuntutan ya, turunan kedua. Ingat mungkin kalian di Agustus lalu tuh ada 8/11. Dalam aksi 27 Agustus terdapat dua tuntutan utama yang dibawa AMPB bersama dengan kelompok pengemudi ojol. Bahkan ojol juga ikutan. Pertama, mereka mendesak DPR RI ngesahin RUU perampasan aset koruptor. Kedua, masa meminta agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai hukuman mati. Ini turunan kedua. Itu mungkin akan berbeda pendapat ya. Aku, kamu, kalian semua di sana yang mendengar soal hukuman dikenai hukuman mati bagi tindak koruptor, itu tuh yang akan berbeda-beda. Tapi intinya perampasan aset koruptor ini aku yakin kita semua tuh setuju. Setuju pasti ya. Botong menegaskan kalau gerakan tersebut tidak memiliki agenda untuk meminta pemakzulan wakil presiden dan juga presiden. Dan dia juga membantah tudingan bahwa aksi masyarakat Pati tersebut merupakan gerakan yang ditunggangi kepentingan politik tertentu. Enggak, aku yakin juga enggak. Politiknya cuma lari di kepentingan masyarakat. Karena kita sendiri yang merasa sulit dengan koruptor-koruptor ini, teman-teman kedua ya. Menurutnya aksi tersebut merupakan gerakan masyarakat yang berangkat dari keresahan warga.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu?
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolong gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang, nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri. Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus. Tapi kalau dua-duanya enggak bisa, tidur aja tidur. Tidur udah paling bener.

92,4 DFM teman terbaik kamu, pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Ini teman berdua, aku nih tertarik untuk membahas tentang demo di 27 Agustus hari ini nih ya, yang pada akhirnya memberikan sedikit ada secerca harapan, karena dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur kalau sampai tanggal 15 Desember 2026 rancangan undang-undang perampasan aset tidak disahkan. Jadi yang dikatakan Pak Dasko nih teman-teman kedua, kalau memang tidak selesai ya kami mundur dari DPR ini. Enggak apa-apa, kata Dasko merespon tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari Kamis ini nih teman-teman kedua ya, tanggal 27 Agustus 2026. Yang mana dia meminta masyarakat untuk tidak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset nih teman-teman kedua ya. Jadi dari sekian banyak rancangan undang-undang yang akhirnya disahkan nih teman-teman kedua, sepertinya ini adalah salah satu tuntutan yang apa ya, secara umum keinginan masyarakat tuh ini. Iya ya teman-teman kedua, aku nih ya, kita jangan dulu berbicara yang lain-lain, perampasan aset dulu ini nih, karena ini sebenarnya udah dari lama banget. Dan akhirnya ya seperti aku bilang tadi, sedikit ada secerca harapan, karena Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ini udah memberikan pernyataan seperti ini kan. Jadi kita tinggal menunggu aja tanggal 15 Desember 2026 nanti. Kalau memang sudah dijanjikan seperti itu, berarti ada kemungkinan kalau RUU perampasan aset ini kedepannya nanti akan disahkan, teman-teman berdua. Dasko menyatakan parlemen berkomitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset tepat waktu, dan kami tidak ada prasangka, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, teman-teman berdua. Hasil dari demo yang digelar oleh banyak pihak, salah satunya ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini nih ya teman-teman berdua, OJOL sebelum-sebelumnya juga, walaupun jarang disorot sama media nih teman-teman berdua, dari kawan-kawan mahasiswa Universitas Indonesia dan banyak aliansi mahasiswa lainnya juga yang berdemo di ibu kota selama bulan Agustus ini nih teman-teman berdua. Nah, AMPB ini mendesak pimpinan DPR RI mengundurkan diri kalau 15 Desember 2026 RUU perampasan aset ini tidak kunjung disahkan. Gitu nih teman-teman berdua ya. Jadi kalau kita lihat dari pengesahan RUU perampasan aset sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset akan disahkan pada Desember 2026. Jadi Habibur Rahman juga menyatakan rencananya tersebut sudah berupa kepastian, bukan lagi merupakan target. Alhamdulillah ya teman-teman berdua. Nah, pertanyaan untuk kalian, menurut kamu tuntutan ini bakal efektif nggak menghilangkan korupsi di Indonesia? Jadi kalau kalian cek story terbaru kita nih teman-teman berdua, aku barusan upload ada pilihan.

apa ya, demo hari ini di depan kantor DPR RI ini tahun 2 di Kompleks Senayan. Nah, jadi langsung kasih jawaban kalian, aku tungguin di Instagram kita. Sekali lagi cek aja story terbaru kita di @produ_gorontalo. Atau bisa juga lewat WhatsApp nih di 0811 43000 222, dan line telepon 0812 19 1924 nih, tahun 2 ya. Jangan lupa juga untuk request satu logo favorit kalian.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, pukul 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah di hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus ya. Azan Maghrib itu dikumandangkan pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya beberapa menit lagi. Aku nih mau ngucapin selamat sore untuk kalian semua ya, teman Prodi 2, yang sedang berada dalam perjalanan pulang ke rumah mungkin ya, teman Prodi 2, setelah melakukan aktivitas pekerjaan di kantor atau di tempat kerjanya nih. Aku doain semoga bisa selamat sampai tujuan kalian nih, teman-teman berdua. Jangan sampai teralihkan fokusnya. Jalanan lumayan padat dan juga rame kalau jam-jam segini nih, teman-teman berdua. Jadi intinya tetap selalu fokus berkendara nih, teman-teman berdua. Jangan sampai teralihkan ya. Dan sekali lagi aku ingetin untuk azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini itu nanti dikumandangkan pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman-teman berdua ya. Kita masih punya sekitar 4 menitan lagi nih, teman-teman berdua, untuk menunggu waktu azan dikumandangkan. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, teman-teman berdua. Nungguin aja sambil mungkin bersiap-siap untuk sholat maghrib, mandi, dan juga mengenakan pakaian terbaiknya, teman-teman berdua, sambil menunggu ya waktu azan maghrib dikumandangkan. Tepatnya sekali lagi sekitar pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah.

0: FM2 pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

0: Cengkareng Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita coba bahas dulu nih teman kedua tentang pembahasan RUU perampasan aset nih ya. Sebenarnya kalau untuk rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini memiliki sejarah panjang ya teman kedua, setelah diperjuangkan selama 18 tahun. Sejak pertama kali digagas pada tahun 2008 sampai dengan pertengahan 2026 ini, hanya regulasi krusial ini untuk memiskinkan koruptor masih terus digodok sama DPR dan pemerintah setelah melewati tiga era kepemimpinan presiden. Awal gagasan itu muncul di era SBY 2008 sampai dengan 14 nih tahun kedua ya, yang mana pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan menginisiasi penyusunan RUU ini. Yang mana langkah ini diambil sebagai respon atas komitmen Indonesia setelah meratifikasi konvensi PBB menentang korupsi, United Nations Convention Against Corruption, itu tahun kedua di UNCAC 2003, itu 2003 ya. Akhirnya di 2010 sampai dengan 2012, draft awal selesai dibahas di tingkat kementerian pada 2010 dan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Desember 2011. Pada tahun 2012, naskah akademik resmi disusun dan disodorkan ke DPR, tapi tidak mengalami kemajuan berarti nih tahun kedua. Kayak staknya tuh di DPR nih tahun kedua ya. Era Presiden Jokowi dan juga surpres yang mandek di tahun 2015 sampai dengan 2024. Jadi RUU ini sempat keluar masuk daftar program legislasi nasional nih tahun kedua, Prolegnas. Dan tapi selalu mental akibat kurangnya kesepakatan politik dari fraksi-fraksi di DPR. Nah, Mei 2023 setelah desakan publik yang masif, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden nomor R22/05/2023 agar DPR memprioritaskan pembahasan RUU ini. Walaupun masuk prolegnas prioritas 2023 ya, DPR menunda pembahasannya dengan alasan fokus pada tahun politik pemilu 2024. Oke, sekarang sudah 2026 nih tahun kedua. Artinya kayak, oke, sekarang waktunya. Kita tuh punya banyak waktu, agenda kita tuh, maksudnya kayak RUU perampasan aset ini nih, kayaknya kedepannya nanti bisa disisipin untuk nantinya jadi pembahasan dan diseriuskan lah ya, teman-teman kedua. Intinya seperti itu. Gelombang protes dan era Presiden Prabowo di tahun 2025, karena Presiden Prabowo kan terpilih 2024, resmi menjalankan tugasnya sebagai presiden itu tuh sudah di akhir tahun 2024 sampai dengan sekarang tuh berjalan ya. Agustus September 2025 terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran dari masyarakat sipil dan mahasiswa di depan gedung DPR yang menuntut pengesahan regulasi ini. Dan akhir 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan dukungan penuh, DPR akhirnya memasukkan RUU perampasan aset ke dalam prolegnas jangka menengah 2025 sampai dengan 2029 di urutan ke-82 dan juga prolegnas prioritas nih tahun kedua. Nah, yang keempat, kalau dari perkembangan terkini dan juga kontroversi ya di tahun 2026 ini, Agustus 2026 ini Komisi 3 DPR RI gencar menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dengan para pakar hukum dan akademisi untuk merumuskan ulang draft materi. Pemerintah melalui Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menegaskan komitmen untuk menyelesaikan RUU ini. Ini rancangan undang-undang ini nih teman-teman dua, mungkin kalian apatis dengan politik, atau mungkin kalian tidak terlalu peduli mau apapun permasalahan politiknya, tapi kayak ini tuh penting banget teman-teman dua ya, asli RUU ini, perampasan aset ini. Jadi dari sekian banyak isu politik, setidaknya kalian fokusnya ke sini aja dulu. Kalau dari aku pribadi ya, menyarankan cuma nih lihat dulu ini, asli. Ini dia ini dulu. Termasuk ICW melayangkan protes keras karena draft pembahasan dinilai tertutup dan dilakukan dalam ruang gelap. Publik mendesak transparansi agar isi pasal tidak dilemahkan, teman-teman kedua ya. Terus selanjutnya juga dari aksi massa serentak yang bertepatan dengan hari ini di 27 Agustus 2026, berbagai elemen massa seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Geram kembali turun ke jalan mengepung gedung DPR RI untuk mengawal ketat agar undang-undang ini segera disahkan, teman-teman berdua ya. Gak tahu kenapa alot banget untuk disahkan ya, teman-teman berdua. Kalau kita lihat ada mekanisme in rem atau non-convention
Best Asset for Fater nih, turnamen kedua. Negara bisa merampas aset hasil kejahatan tanpa perlu menunggu pelaku divonis bersalah di pengadilan pidana. Kalau pelaku meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen, hartanya tetap bisa disita oleh negara, harusnya ya. Ada pemberantasan illicit enrichment nih, turnamen kedua, atau kekayaan yang tidak wajar. Pejabat publik yang memiliki harta melimpah yang tidak sesuai dengan profil penghasilan resminya wajib membuktikan asal-usul hartanya. Kalau gagal membuktikan secara sah, aset tersebut otomatis bisa dirampas. Kemudian, pemisahan lembaga pengelola aset ya. Muncul usulan pembentukan badan independen baru di luar kejaksaan, kepolisian maupun KPK yang khusus mengelola harta sitaan. Tujuannya agar nilai aset tidak menyusut dan tidak disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum. Ini yang takutnya ya, turunan kedua di... lakukan. Kalau misalnya memang RUU perampasan aset ini disahkan, sudah tidak menjadi RUU lagi, melainkan menjadi undang-undang ya, turunan kedua. Jadi kalau misalnya ke depan-kedepannya nanti ada koruptor, sesuai undang-undang yang berlaku, asetnya harus dirampas sama negara, iya kan? Jadi intinya seperti itu. Mau dibayangkan ya, koruptor-koruptor ini ya, banyak ya di Indonesia, di daerah ada, di pusat ada nih, turunan kedua. Kayak sudah menjadi penyakit tersendiri bagi negara ini nih, turunan kedua. Kalau mereka itu tuh harus dibasmi. Dan ada sebenarnya tuntutan dari demo di DPR RI hari ini tuh yang meminta mereka untuk dihukum mati. Cuman kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi kayaknya itu terlalu berat. Gak perlu untuk dihukum mati. Tapi untuk merampas asetnya itu tuh menurut aku yang penting untuk dilakukan ya, turunan kedua. Karena ya sesuai dengan janji presiden juga, iya kan? Pak Presiden bilang koruptor-koruptor itu tuh intinya tidak akan dikasih nafas sama Pak Presiden. Jadi sebenarnya ini tuh udah sejalan banget harapan masyarakat, tujuan presiden, sudah sangat cocok banget. Jadi kita tinggal berharap aja DPR semoga nanti kedepannya ini bisa mensahkan ini ya, turunan kedua. Kalau misalnya sampai dengan tanggal 15 Desember nanti RUU ini tidak bisa disahkan, kita nggak tahu lagi mau bagaimana ya. Demo hari ini tuh sebenarnya sudah memuakkan hasil ya, setidaknya RUU ini diperhatikan. Itu bayangin 18 tahun dari 2006. 2008 sampai sekarang. RUU ini cuma jadi kayak apa ya? Wacana aja nih, turunan kedua ya. Masuk prolegnas, mentah lagi, keluar lagi. Masuk prolegnas, keluar lagi. Jadi intinya seperti itu ya. Kita berharap, berdoa semoga RUU perampasan aset ini nih bisa disahkan ke depannya nanti demi masa depan negara yang lebih cerah tentunya.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Tak les dumur, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Iya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian, itu nomor 2. Jadi dari efektif pasti ini sudah ada jawaban dari Yeni Lindawati karena udah ambil duit rakyat. Oke. Paham ya? Mana lagi nih? Ada dari mana nih? Laila. Yakin karena enggak mungkin orang enggak sadar kalau enggak miskin. Oke deh. Ada juga yang kasih jawaban tidak yakin. Ini dari Dona. Dia jawab, Dona enggak yakin katanya, atau dia kasih pilihan enggak deh kayaknya. Karena dia kasih jawaban alasan karena sepertinya korupsi itu sudah mendarah daging di diri para pejabat kita. Waduh. Oke, sudah ya. Kita coba bacain requestan mereka. Ini dari Dona mau request lagunya Teh Tulus. Teh Tulus. Tulus teh hijau maksudnya. Tulus, Mas, tunggu bentar ya. Teh hijau. Kok Teh Tulus? Teh Cap Tulus. Atau terus dari Yeni Lindawati tadi mana nih? Salah apa aku? Dari Fajar Nur ya, turun kedua sebentar. Salah apa aku? Enggak tahu. Mungkin salah kamu. Terlalu lama menunda-nunda pengesahan RUU gitu ya. Oke deh, dua lagu nih turun kedua. Dan kayaknya sekalian juga udah mau undur diri pamit dari ruang dengar kalian semuanya turun kedua di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prodi FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Akhir kata, Dodi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada. Meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan. Aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi, that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Pro 2 barengan Nisa untuk malam ini.

Hülkenberg ini ungkap momen menegangkan ketika nyaris terlibat insiden dengan rekan setimnya Gabriel di Grand Prix Belanda. Semua berawal ketika kondisi lintasan masih setengah basah setelah hujan turun di kawasan sirkuit Zandvoort. Bartoletto ini mengakui putarannya sebagian disebabkan oleh reaksinya melihat Verstappen kehilangan kendali di depannya. Reaksinya turut membuatnya kehilangan kendali dan juga berputar 360 derajat di kemiringan. Pergerakan mobil Bartoletto ini tidak dapat ditebak menyulitkan Hülkenberg yang ada di belakangnya untuk menghindar. Dan sementara itu Bartoletto juga mampu melanjutkan balapan tanpa mengalami kerusakan di mobilnya setelah sempat tercecer ke posisi 17, di akhirnya finish di posisi ke-13. Netflix memastikan serial dokumenter Formula One Drive to Survive ini berlanjut ke musim ke-9. Musim terbaru ini juga bakal mengangkat persaingan Formula One sepanjang musim 2026. Serial produksi Box to Box ini pertama kali tayang di Netflix 2019. Program ini juga menghadirkan akses ke paddock serta kehidupan pribadi para pembalap di luar lintasan. Produser eksekutif James Ray Rees dan Paul Martin menyambut ya produksi musim ke-9 itu, dan keduanya juga menyebut musim ini bakal mengeksplorasi ruang tersembunyi dalam olahraga tersebut lebih jauh. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton ini menetapkan 12 pemain Timnas Basket Putra untuk prakualifikasi FIBA Asian Cup 2029. Mereka berjuang di Seremban, Malaysia 24 Agustus sampai 1 September 2026. Indonesia tergabung di grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1, dan skuad Merah Putih juga bersaing menghadapi Singapura, Hong Kong, dan juga tuan rumah Malaysia. Timnas Basket Putra menghadapi Singapura di 28 Agustus, kemudian Hong Kong pada 30 Agustus. Perjuangan ditutup menghadapi Malaysia di 31 Agustus, dan Indonesia wajib finish 3 besar grup C untuk melaju. Coach Dave Sapaan akrabnya optimistis berkat latihan dan juga 4 laga uji coba. Sekian info Pro 2.

0: Waktu nomor 2 jam 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Riza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

masih terjaga malam hari ini. Kamis malam akhirnya datang juga. Tinggal satu langkah lagi menuju weekend. Tapi sebelum besok mulai mode libur dulu urusan nanti, malam ini kita santai dulu di sini. Buat kamu yang baru pulang kerja, baru selesai kuliah, mungkin lagi di perjalanan, atau masih pada kerja, udah rebahan mungkin sambil nge-scroll-scroll tanpa tujuan, selamat datang. Naikin volumenya, siapin cemilan kalau ada, dan biarkan malam ini ditemenin sama musik-musik pilihan yang bikin mood kamu juga balik lagi. Ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam, teman Perdo, so stay tune. Karena Kamis malam tanpa musik itu kayak chat tanpa dibalas, ada tapi hambar. So let's make tonight a good one. Selamat malam semuanya.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Upin, cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari project music terbarunya. Potongan lagu ini juga diperkenalkan sebagai single pre-release ya, menuju EP Press Play nanti udah dirilis sih 25 Agustus kemarin ya. Dan Sawadika yang dijadwalkan akan dirilis di 3 September, sementara EP Press Play akan menyusul di 23 Oktober mendatang. Dan perilisan ini juga menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya music. Kalau sebelumnya kan kita tahu Lisa tuh udah ngerilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego di tahun kemarin, yang juga memperluas perjalanan musiknya di luar Blackpink. Album ini juga menghadirkan beberapa lagu ya, kayak Rockstar, New Woman, Moonlight Floor, dan juga Born Again. Dan Rockstar ini menjadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah dirilis di Juni 2024. Nah, lagu ini juga menjadi bagian dari Alter Ego bersama beberapa karya lain yang memperlihatkan karakter musiknya Lisa sendiri gitu. Dan dari album Alter Ego sendiri ada New Woman juga, ada Born Again juga. Itu yang mempertemukan Lisa dengan Rain dan juga Doja Cat dalam sebuah kolaborasi musik juga, teman produser. Dan saat ini Sawadika menjadi rilisan terbaru yang membuka rangkaian menuju EP Press Play setelah berbagai karya solo sebelumnya. Dan kehadiran single ini juga sekaligus akan ngasih gambaran awal tentang project music yang bakal diperkenalkan Lisa berikutnya.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Insidious, gak tahun pernah dua, film Insidious yang terbaru Out of the Father yang katanya ini tuh dapat ulasan dari para kritikus sejak dirilis 19 Agustus kemarin, dan film horror keenam saga Insidious ini disambut tidak begitu ramah dari ulasan para kritikus dan dapat nilai Tomato Meters 57% aja dari 96 kritikus di laman agregator Rotten Tomatoes. Jadi ini gagal dapetin nilai cukup ya untuk mendapatkan penilaian yang lumayan gitu. Ya walaupun memang tergolong kurang baik, film keenam Insidious ini tuh masih mencatat nilai positif dibandingkan seri lainnya. Film yang digarap dan juga ditulis sama Jacob Chase ini menjadi film dengan nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Nilai Tomato Meters terbaik itu masih dipegang sama rilisan asli Insidious 2011 yang memperoleh skor 66%. Sementara nilai terburuk itu dipegang sama saga keempat atau Insidious The Last Key yang dapetin nilai 34% aja. Nilai dari penonton alias Popcorn Meter dan menunjukkan juga Insidious Out of the Father ini dapetin nilai cukup baik, 70% menurut penilaian lebih dari 500 akun terverifikasi ya. Dan untuk para kritikus sendiri, ini tuh bakal mungkin akan disuka sama penonton baru waralaba ini, tapi untuk mereka yang sudah melihat sejak awal, tidak ada perkembangan berarti selain horor berputar-putar di dalam rumah. Iya kali ya, kalau misalkan dibandingin sama yang 2011, menurut aku itu juga keren sih. Jadi kayak ada perbandingan gitu. Tapi mungkin untuk orang yang gak ngikutin dari saga pertamanya, ya akan keren-keren aja gitu. Aku belum nonton sebenarnya, cuman teman-teman aku ada beberapa yang udah nonton dan menurut mereka juga kayak biasa aja gitu. Gak ada yang wow-wow gitu. Mungkin karena dibandinginnya sama yang bagus di 2011 itu, teman perdua gitu kali ya. Dan nah, ya film ini tuh dari kritikus sendiri ya yang menilai angsuran keenam film ini tuh masih mampu menghadirkan rasa ngeri untuk para penonton, tapi film ini tuh dinilai kurang ngasih pengalaman berbeda untuk penonton yang sudah ngikutin seri sebelumnya. Jadi terasa kayak perjalanan singkat melewati rumah hantu yang sudah dikenal, dan menilai juga sejumlah bagian film ini cenderung repetitif. Jadi sensasi horornya terasa kurang segar katanya. Dan angsuran keenam ini mungkin bisa bikin penonton baru merasa ngeri, tapi selebihnya film ini akan terasa kayak perjalanan kilat menyusuri rumah hantu yang sudah familiar dan cenderung repetitif aja. Gitu sih katanya.

0: kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini, seinget Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat, udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, teredit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: Iya,
1: jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata, ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram. Dan ternyata, ini lagi viral, maksudnya FYP gitu.
0: Gue
1: ini viewersnya, gitu. Kaget juga itu, cuman ya, begitulah. Edit kita.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli,
0: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering adain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara
0: lah. Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya,
0: maksudnya bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pernah cabut gitu kan, jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu, tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih.
0: Bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita bener-bener serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak kayak nangis gitu, kayak gitu. Emang sehusyuk itulah, sehikmat itu. Cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener.
1: Buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuncing kita. Gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu. Bener, kan?
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Si bilangnya gitu kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
0: Pancasila ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak gitu. Kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April sih kan?
1: Iya, kalau nggak salah awal April ya.
0: Gitu kan? Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah.
1: Jadi ini sebentar. Pindah nih. Bentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, apa jadi banyak ini kameranya, entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi,
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang gak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila, balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau gak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya, dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: you
1: love me, we are happy family. Itu agak, salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba gitu lah.
0: Oke. Lanjut.
1: Iya,
0: duluan. Tapi kan lo kayak apa ya, Mas? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
1: Betul, iya. Karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu kayak, terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi kita amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gua. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke,
1: itu kalau secara umumnya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa? Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak hal yang biasa,
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Meja amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: itu. Benar, betul sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Suti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang oh bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: sih. Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar lagu, betul gitu sekali ya.
0: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widi.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.

0: ada satu teman, ada dua sih teman gue yang yang sampai nangis tuh.
1: Oh ya?
0: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
1: iya
0: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak eh kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit dia bilang gitu kan. Biasanya gitu kan.
1: Jadi
0: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
1: Bener.
0: Gitu. Oh, bener lagi. Enggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah enggak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
1: Iya, benar.
0: Video brolin.
1: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
0: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gua tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
1: Benar. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Iya.
0: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
1: Bener.
0: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu jaga-jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya.
0: Emang dari gua.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
1: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Benar. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, jaga-jaga.
0: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya. Balik lagi ngomongin soal jaga-jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata jaga-jaga?
0: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
1: Okay.
0: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempet brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Okay.
0: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu. Karena harusnya tadinya kita mau, gue mau kesana.
1: Bener.
0: Cuman pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
1: Melewati.
0: Kan? Gitulah.
1: Iya.
0: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja, biarkan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus, ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang apa yang leh nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya jaga-jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa jaga-jaga itu, karena itu.
1: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir gitu. Dipikir gue untung gak kayak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: ini. Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judul,

0: apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si jaga-jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena that's ternyata right. yes. Ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener-bener. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener-bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet ya. Terlalu Betawi mas, tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Atun tuh. Nonton apa, trompetnya kondisinya, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya,
0: ada ahamnya. Oke, berarti lo di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang, kayak tadinya gue mau bilang Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu. Emang Tompi doang. Gua juga bisa.
0: Aduh, gak usah dipersonet mas. Sorry. Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janjian ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass, man, iseng gitu. Karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika

0: lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, mm-hmm. itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan lu ada terus selamanya, mm-hmm. gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak biasa lah, ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar asik, tapi jadilah ya, akhirnya jadi.
0: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Pas banget. Iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Saya aja. Benar.
0: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu. Kalau mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa apa, kalau bulanan lu kurang baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus lo kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Enggak juga ya? Sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple, gitu
0: kayak ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian kecil apa, itu ya, benar-benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga, kalau misalnya gua udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platform, udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: Channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Okay. Ini backgroundnya kayak gini nih. Asik. Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke. Okay,
0: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Resa tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, udah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah. Dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Iya, itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani, gokil.
0: Sama-sama.
1: Mau nyanyiin langsung gak nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar.
1: Asik. Gitar kupetik, bass kupetot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi nih, musisi.
1: Asik. Okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman produser. Habis ini bakal jalan sama player favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue?
1: Aman bang.
0: Okay, so this is Jaga-Jaga.

Radio kita ini siang berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Kita balik lagi Prodo FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

kemarin tuh di TikTok aku tuh teman berdua ya, lagi lewat satu podcast, sebenarnya podcast lama sih kayaknya dia 2021, cuman memang sosok ini tuh emang lagi viral banget kan sekarang, lagi banyak diomongin karena satu karyanya dia juga lagi booming lah, sosok cowok ini yang memang aku idolakan juga. Jadi dia tuh ditanyain ketika pro kontranya kemarin, ketika drama percintaannya kemarin ya, setelah cerai sama istrinya, terus disangkut pautin sama satu nama artis ini juga. Ya katanya ada hubungan apalah, bla bla bla bla bla bla bla. Terus ada satu pertanyaan menarik juga menurut aku sih. Dia tuh nanya, si yang punya podcast, bukan punya podcast sih, punya channel YouTube-nya tuh nanya, kamu percaya gak sih sama cinta pada pandangan pertama? Terus dia jawabnya iya, dia percaya. Dan satu kalimat yang menurut aku iya banget lagi, katanya hati-hati kamu bisa jatuh cinta sama orang yang lucu tanpa tahu prosesnya, tanpa tahu awalnya itu dari mana. Dan itu aku setuju. Tapi kalau misalkan ditanya soal kamu percaya gak sama cinta pada pandangan pertama, aku sih enggak ya. Karena menurut aku cinta itu akan tumbuh tidak secepat itu sih. Kalau suka pada pandangan pertama, mungkin iya. Itu iya lagi. Misalnya kayak kita ngeliat, ih aku suka deh kepribadiannya, aku suka deh cara dia berpakaian atau apa, cara dia ngomong atau apa, iya. Tapi kalau misalkan cinta pada pandangan pertama kayaknya enggak deh. Aku bukan tipikal orang yang percaya sama cinta pada pandangan pertama. Dan si cowok ini tuh dia bilang dia percaya sama cinta pada pandangan pertama. Menurut aku, kok ada ya orang yang bisa jatuh cinta pertama kali ngeliat orang tanpa ngobrol, tanpa komunikasi, tanpa berinteraksi, tanpa itu dia semua, terus tiba-tiba tuh langsung cinta. Kok ada? Ternyata ada juga gitu loh tahun kedua, orang yang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama karena dia pernah merasakan itu katanya ya. Jadi untuk malam hari ini teman kedua, karena kita sudah dijaga malam seperti biasa ya, kalau kita ngomongin lagi tentang cinta pada pandangan pertama ya, ada yang bilang itu yang aku bilang tadi, itu bukan cinta, itu cuma tertarik. Tapi ada juga yang bilang justru semua kisah cinta itu dimulai dari satu pandangan. Jadi malam ini kita bakal bongkar dari berbagai POV ya. Karena bisa jadi menurut kamu cinta pada pandangan pertama itu romantis, sementara menurut orang lain itu cuma mata lagi lapar aja, ya kan? So kirim POV kamu sekarang teman-teman dua. Kalau kamu tuh percaya gak sama cinta pada pandangan pertama? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 0811 43000, lain telepon 0812 19 1924, dan juga di Instagram @prodan_gorontalo.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tramor, Drama Mini on Radio.
1: Ojak, bangun. Tidur terus kamu. Udah siang, nyari makan yuk.
2: Ya karena udah siang, makanya aku mau tidur siang.
1: Tidur mulu kerjanya.
2: Aku lagi bodoh hemat energi. Lagian ngapain nyari makan sih? Hutan kita ini kan banyak makanan, jadi gak perlu nyari.
3: Aduh, bukannya pergi makan, malah debat.
2: Ini bukan debat, tapi diskusi. Ya udah, ayo pergi makan.
3: Tapi cuaca hari ini agak beda ya, terasa lebih panas.
1: Iya sih, aku juga ngerasain. Mataharinya lagi bad mood mungkin.
2: Emang kamu, Budian.

up, whoop, us up, whoop, whoop, us up, whoop, whoop, yes, us up.

Kita harus pergi. Ayo lari.

0: Kami gak cari masalah kok.
1: Lalu kenapa kalian kesini?
2: Karena rumah kami terbakar. Kami hanya mencari tempat aman.
3: Kami datang tidak untuk mencuri kok. Kami juga ingin pulang.
1: Tapi bukannya hutan itu milik negara?
0: Mungkin di atas kertas, tapi bagi kami hutan adalah kehidupan.
2: Di sana kami lahir, kami mencari

pohon. Tapi untuk mereka itu rumah, tempat lahir, tempat makan, dan tempat pulang. Untuk yang punya kuasa, jaga hutan ini sebelum yang tersisa cuma penyesalan. Karena mereka tidak bisa protes, hanya bisa pergi sambil berharap masih ada tempat untuk pulang. Rumah yang tak bisa bicara.

0: Tramor, Drama Mini on Radio.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

buat orang yang percaya, mungkin memang pernah mengalami ya tahun kedua, gimana ya, ini mungkin POV orang, POV pertama ya, percaya karena pernah mengalami, karena kita belum pernah ngobrol sama dia, belum tahu hobinya, belum

atau sifatnya, tapi entah kenapa ketika pertama kali ngeliat tuh kayak ada rasa yang berbeda. Bukan berarti langsung cinta mati juga sebenarnya, tapi ada sesuatu yang bikin kita pengen tahu lebih jauh. Dan dari situ tuh akhirnya kenalan, ngobrol, makin dekat, ternyata ada ngerasa kayak ada kecocokan. Nah, kalau misalkan kamu pernah ngalamin ini, apakah menurut kamu itu cinta pada pandangan pertama atau sebenarnya cuma first impression aja yang kebetulan berujung jadi cinta gitu? Terus kalau misalkan yang POV yang lebih realistis lagi, teman berdua, cinta pada pandangan pertama. Gak percaya ini nih POV yang kedua nih, aku banget kan. Yang ada mah tertarik pada pandangan pertama ya, suka pada pandangan pertama, iya. Karena gimana kita mau cinta kalau baru ngeliat orangnya gitu. Kita belum tahu dia baik atau enggak, belum tahu bukan baik atau enggak ya. Karena menurut aku manusia juga ada baik, manusia juga baik gitu maksudnya gitu. Terus kita juga belum tahu dia attitude-nya kayak gimana, belum tahu juga orangnya kayak gimana sifatnya, ya kan. Nah, jadi kalau misalkan cinta pada pandangan pertama mungkin lebih ke ketertarikan sih. Karena cinta itu tuh datang setelah kita mengenal seseorang lebih dalam, setelah kita tahu, setelah ngerasa kayak ada kecocokan, kenyamanan gitu. Dan mungkin kalau misalkan untuk POV yang ketiga ya, justru kebalikannya. Kamu pertama kali ketemu dia biasa aja, gak ada deg-degan, gak ada musik romantisnya, gak ada butterfly-butterfly-nya, ya kan, gak ada efek slow motion-nya. Tapi karena sering ketemu, sering ngobrol, sering bercanda, tiba-tiba one day kamu tuh sadar, kok sekarang kalau gak ada dia tuh kayak nyariinnya, kok kayak ada yang kurang ya. Nah, ini yang namanya slow burn. Cintanya gak datang dari pandangan pertama, tapi tumbuh dari kebiasaan dan kenyamanan. Ini banyak yang merasakan, ya gak sih? Kadang orang yang awalnya gak pernah kita lirik, justru akhirnya jadi orang yang paling kita pikirin gitu. Jadi kalau ini juga kayaknya banyak orang yang merasakan si slow burn ini, teman-teman dua. Jadi karena awalnya tuh emang ya udahlah cuek aja gitu kan, ya udahlah awalnya. Tapi karena emang intensitas ketemunya tuh sering, terus sering ngobrol juga, akhirnya kita melihat banyak POV dari dia juga, ya kan. Terus mungkin kita melihat cara dia berpikir, terus dia cara dia nge-treat yang bikin kita ada beberapa hal yang jadi sesuatu yang bikin kita tertarik, ya kan. Akhirnya ada kenyamanan. Nah, itu ada juga orang yang seperti itu gitu. Dia enggak cinta pada pandangan pertama, tapi cinta yang tumbuh karena itu dia tadi sering bertemu, intens ketemu gitu. Jadi kalau misalkan kamu sendiri percaya enggak sama cinta pada pandangan pertama, teman Fredo, langsung aja di-share di sini di WhatsApp, Plain Truffle, juga di Instagram. Masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

relate sama sebagian dari kamu teman berdua pernah ngeliat seseorang langsung berpikir kayaknya dia baik deh gitu kan, mulai tertarik, mulai berharap, tapi setelah kenal ternyata beda banget. Dari sini tuh muncul satu pelajaran, jangan jatuh cinta hanya dengan versi seseorang yang kita lihat pertama kali, karena first impression itu cuma satu potongan kecil dari seseorang. So that's why jangan buru-buru bilang kayaknya dia jodoh aku gitu kan, hanya karena mungkin dia kita ngeliat dia senyum sekali yang manis, ya kan? Bisa jadi dia senyum karena kamu lagi, ya karena dia senyum aja gitu kan, ya, emang dia suka senyum, ya kan? POV berikutnya mungkin yang lebih dewasa ya. Ada yang percaya kalau rasa tertarik tuh bisa datang dalam satu detik, tapi cinta butuh waktu. Pandangan pertama mungkin bikin kita penasaran, tapi setelah itu pilihan kita yang menentukan gitu. Apakah kita mau mengenal dia, apakah kita menghargai dia, apakah komunikasi kita tuh sehat, apakah kita bisa jadi diri sendiri ketika bersama dia, ya kan? Karena cinta juga bukan soal dia cakep, dia cantik, dia ganteng gitu kan. Dan tapi juga soal kita tuh nyaman enggak menjadi diri sendiri. Aku nyaman enggak menjadi diri sendiri ketika bersama dia gitu. Jadi ya itu dia tadi sih, lebih penting chemistry di awal atau mungkin kenyamanan setelah mengenal, ya kan, teman berdua. Dan ini ada satu lagi POV yang menurut aku absurd juga. Kadang kita mikir, wah orang itu tuh menarik banget, pas sudah dekat ternyata yang aku lihat tadi tuh dari jauh karena pencahayaan. Atau kita jatuh cinta karena seseorang kelihatan misterius aja. Ini paling sering juga sih. Padahal sebenarnya dia cuman emang pendiam orangnya dan emang gak tahu mau ngomong apa aja gitu kan. Jadi hati-hati ya guys, jangan sampai yang kamu sebut love at first sight ternyata cuman salah fokus at first sight aja. Tapi serius, terlepas dari percaya atau enggak, satu hal yang menarik adalah setiap orang tuh punya cerita cinta yang beda-beda. Ada yang langsung klik, ada yang berteman bertahun-tahun, ada yang awalnya gak suka malah akhirnya jatuh cinta, dan ada juga yang baru berani bilang suka setelah orangnya tuh udah taken atau udah ketemu sama orang baru, ya kan teman berdua. Jadi kalau kamu sendiri, kamu tim yang percaya enggak sama cinta pada pandangan pertama, bisa kasih alasan yang kaku di sini. Masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Kakak mau gaul sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Rhapsody tahun 2002. Kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagramnya untuk malam hari ini. Tuh udah ada Arul underscore Lagata yang katanya dia tuh percaya, saking kepercayaannya setiap pandangan pertama tuh pasti sudah saya anggap cinta. Lebay banget deh kayaknya ya, gampang banget tuh cintanya. Ada Jordian, selamat malam. Oh enggak deng, dia juga percaya katanya. Terus juga ada si Elis juga katanya dia percaya nih teman berdua ya. Sama ada Indot Bluean, itu tertarik aja sih belum cinta katanya. Dan kita bacain request yang udah masuk ya teman berdua. In Blue tadi udah request lagunya Fajar Nur yang Selapa Aku. Sama tadi tuh Jordian udah request lagunya Vanessa Zee yang Menjauh. Kalau gitu kita langsung aja puterin ya teman berdua. And this is... Bentar, aku kayaknya ke lagunya Vanessa Zee dulu ya. Tahun ini baru aja dirilis 2002 dengan Menjauh. So check it out.

0: akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga di ruang itu. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya berpikir sekali bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu. Kayak
1: waduh,
0: dia mau tarik di kaki kita ini, setelah dia pikir di kos kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: go anywhere.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya, seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop abing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pabing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
0: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Gorontalo.

عزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله

0: Insan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ramadan tidak lama lagi insya Allah Ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Selalu memainkan lagu terbaik.

0: go anywhere.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecong lagi pagi-pagi.
2: Woi, Min.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu biasa rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk berhati sama pembelinya. Kamu mau?

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di Belantika Musik Tanah Air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: Mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

Di informasi yang pertama, krisis tata kelola kembali menghantam FIFA setelah sejumlah mantan bintang sepak bola dunia secara terbuka menyerukan perubahan. Salah satunya dilontarkan oleh legenda Perancis Emmanuel Petit yang menjuarai Piala Dunia di tahun 1998. Petit menjadi salah satu nama yang ikut menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino. Petit bergabung dengan sejumlah mantan pemain internasional seperti Michael Silvestri, ada Olivier Dacourt, Lucy Bronze, David James, dan juga figur lainnya dalam sebuah surat terbuka. Mereka menilai pengelolaan sepak bola dunia saat ini semakin jauh dari nilai-nilai dasar olahraga, serta terlalu sedikit memberikan ruang bagi pemain dan supporter dalam pengambilan keputusan. Di informasi yang kedua, teman-teman berdua, bek muda Indonesia Matthew Baker resmi masuk skuad utama Melbourne City untuk menghadapi A-League musim 2026-2027. Pemain berusia 17 tahun itu akan menggunakan nomor punggung 36 dan terikat kontrak hingga 2028. Baker mendapatkan promosi setelah berkembang melalui akademi dan jalur pembinaan Melbourne City. Ia menjadi salah satu pemain yang berhasil menembus tim utama setelah melewati berbagai kelompok usia di klub tersebut. Perjalanan Baker bersama dengan Melbourne City dimulai sejak usia 12 tahun. Ia kemudian mendapatkan kontrak profesional pertamanya pada usia 16 tahun dan sempat mencatatkan debut senior di Australia Cup. Masih dari dunia sepak bola, teman-teman berdua, Xavi Hernandez berjanji membuat Belanda bermain lebih dominan. Ia menyoroti buruknya pertahanan Belanda saat Piala Dunia 2026. Melansir dari laman KNVB, mantan kapten Spanyol itu ingin membawa Belanda kembali memainkan total football. Gaya tersebut pernah populer pada era Johan Cruyff pada 1970-an. Kami ingin mendominasi pertandingan dan mengambil inisiatif menyerang. Kami ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kami tim penuh ambisi. Ujarnya, yang mana ujian pertama Xavi sebagai pelatih Belanda berlangsung melawan Jerman pada tanggal 24 September di Nations League. Laga ini akan menjadi debutnya dan saya sangat bersemangat dan juga termotivasi menghadapi Jerman, salah satu tim terbaik Eropa. Kami akan membawa energi baru, ucapnya, dan legenda Barcelona itu berjanji memenuhi harapan 18 juta rakyat Belanda, di mana ia ingin membuat publik negeri kincir angin itu bangga dengan tim oranye. Sekian info berdua.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 nih, tahun kedua bersama dengan Dodi Paneo. Seperti biasa bakal menemani kamu di pagi hari ini sambil tentunya muterin musik-musik terbaik dan juga informasi-informasi terbaik nih, Tuan Fredua, di pagi hari ini ya. Salah satunya nih, Tuan Fredua, untuk kesempatan bagi generasi muda di Gorontalo untuk mengikuti audisi Bintang Radio 2026 di RRI Gorontalo nih, Tuan Fredua ya, semakin terbatas. Karena pendaftaran ajang pencarian bakat ini akan ditutup 3 hari lagi, tepatnya nih di tanggal 30 Agustus 2026 nih, Tuan Fredua ya. RRI Gorontalo mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, yang memiliki kemampuan bernyanyi untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan mendaftarkan diri sebelum batas waktu berakhir. Jadi pendaftaran dapat dilakukan secara online ya, Tuan Fredua, melalui Bintang Radio RRI.id maupun secara offline yaitu di kantor LPP RRI Gorontalo di sini nih, Tuan Fredua ya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 di kantornya RRI Gorontalo. Datang aja ke sini nih, Tuan Fredua ya. Peserta kemudian diminta merekam video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Video tersebut bisa diunggah melalui akun pribadi TikTok dan Instagram dengan menggunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan juga menandai akun Bintang Radio nih, Tuan Fredua ya. Format video terdiri atas perkenalan singkat, terus penampilan bernyanyi, terus ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi video maksimal itu 2 menit nih, Tuan Fredua ya. Peserta tuh diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan, penampilan yang dapat menggunakan minus one, instrumen sederhana atau akapela nih, Tuan Fredua, dengan catatan kualitas audio dan juga video terdengar serta terlihat jelas. Nah, setelah masa pendaftaran berakhir, tahapan selanjutnya akan ada technical meeting pada tanggal 31 Agustus nanti 2026. Sementara untuk putaran pertama audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo akan dilaksanakan nanti di tanggal 5 September 2026 nih, Tuan Fredua. Nah, Bintang Radio Indonesia itu menjadi wadah bagi generasi muda tentunya untuk mengembangkan potensi dan menunjukkan kemampuan di bidang tarik suara. Jadi RRI Gorontalo berharap semakin banyak talenta daerah yang berani tampil dan mengikuti kompetisi tersebut nih, Tuan Fredua. Kalau untuk informasi pendaftaran yang bisa diperoleh, kamu menghubungi aja Kavani di 0821-8955-6431 atau Kak Indah nih, Tuan Fredua ya, di 0852-4294-1982 nih, Tuan Fredua. Nah, bagi calon peserta yang belum mendaftar, kesempatan masih terbuka sampai dengan tanggal 30 Agustus. Ingat lagi ya, Tuan Fredua, jangan sampai ngelewatin kesempatan untuk menjadi dari bagian Bintang Radio Indonesia 2026.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Teman berdua, kita ke Liga Champions dulu nih ya. Untuk hasil drawing atau undian nih, teman berdua, Arsenal yang akan menghadapi Real Madrid dan Bayern München, sementara Manchester City nanti bakal bertemu dengan PSG nih, teman berdua ya. Jadi kalau kita lihat nih, teman berdua, dari hasil undian ini sebenarnya kalau kita lihat ada momen bersejarah dan juga tanggal format baru ya. Kalau dari edisi Liga Champions 2026-2027 ini menonjol dengan kehadiran 4 debutan. Ada Como dari Italia, terus ada Lars dari Austria, sama Viking dari Norwegia. Nah, Zabah dari Azerbaijan juga nih, turnover 2, semuanya siap mencatat penampilan perdana mereka di kompetisi utama. Yang mana sejarah ini juga akan tercipta di area teknis ketika legenda Manchester City, Yaya Toure, akan menjadi pelatih Afrika pertama yang membawa tim fase utama untuk menangani klub Slovakia, yaitu Slovan Bratislava nih, turnover 2 ya. Jadi aksinya akan dimulai nanti di tanggal 8 sampai dengan 10 September dengan 6 match day pertama berlangsung sampai dengan Desember setelah jeda musim dingin ya. Singkat nih, turnover 2. Kalau kita lihat juga Arsenal yang akan menghadapi jadwal Eropa yang berat, dari jalur yang berat di fase Liga Champions. Setelah undian resmi pada hari Kamis ya, tim asuhan Mikel Arteta ini merupakan finalis kompetisi musim lalu sebelum kalah dari Paris Saint-Germain di turnover 2 lewat adu penalti. Sekarang harus menjalani jadwal yang mencakup laga kandang melawan juara 15 kali Real Madrid dan tandang ke markas raksasa Bundesliga Bayern München di turnover 2. Terus ada Manchester City dan juga Aston Villa yang bersiap menghadapi ujian dari PSG. Karena di bawah manajer baru Enzo Maresca, Manchester City ini menargetkan untuk kembali menegaskan diri di panggung Eropa setelah kampanye yang mengecewakan dalam dua musim terakhir nih, turnover 2 ya, yang membuat mereka tuh tersingkir di babak 16 besar musim lalu dan playoff fase gugur pada 2024-2025. City ini terundi untuk menjamu Paris Saint-Germain dalam laga yang akan menjanjikan menjadi salah satu sorotan utama fase Liga baru nih, turnover 2. Sementara kalau untuk Aston Villa yang kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak perjalanan impresif mereka pada tahun musim maksudnya ya, 2024-2025, ketika mencapai perempat final ya, tim asuhan Unai Emery ini didorongkan menjalani reuni besar dengan Paris Saint-Germain di Villa Park dalam ulangan Piala Super UEFA baru-baru ini, ketika tim Prancis itu mengamankan kemenangan tipis 2-1 aja di Salzburg karena gol penentu dari Désiré Doué ini, turnover 2. Sementara Liverpool dan Manchester United ini mengetahui jalur mereka di kompetisi Eropa. Liverpool tuh juara Eropa 6 kali, menghadapi rangkaian pertandingan yang sulit saat kembali ke kompetisi elit Eropa setelah tersingkir di perempat final sama Paris Saint-Germain juga ya musim lalu. Liverpool dijadwalkan akan bertandang ke San Siro untuk laga besar melawan Inter Milan, sementara Atletico Madrid asuhan Diego Simeone akan berkunjung ke Merseyside di turnover 2 ya. Tim asuhan Andoni Iraola ini juga akan berjamu FC Porto, Villarreal dan Lens di Anfield, selain melakukan laga tandang melawan klub Brugge, Fenerbahce dan juga wakil Australia yaitu Lask di turnover 2. Nah, Manchester United ini juara Eropa 3 kali ya, kembali ke Liga Champions akhirnya untuk pertama kalinya sejak musim 2023-2024 ketika mereka tersingkir di fase grup dalam format kompetisi sebelumnya. Nah, tim asuhan Michael Carrick ini akan menjamu Bayern München dan Roma di Old Trafford dalam dua pertandingan yang paling dinantikan pada fase pembuka ya. Sekaligus akan bertandang menghadapi Atletico Madrid di ibu kota Spanyol, yang mana kiper United di Eropa juga mencakup laga kandang melawan RB Leipzig dan juga wakil Azerbaijan ini teman kedua yaitu Sabah. Nah, laga tandang akan menghadapi Sporting CP juga, Villarreal dan juga wakil Italia yaitu Como nih, turnover 2.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kartika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milu siram dan bawang.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
3: Di taman.
2: Di taman
3: di depan kelas.
2: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
3: Di lingkungan sekolah.
2: Ketemunya di mana coba?
3: Di sekolah.
2: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
3: Dari pertama masuk sekolah.
2: Oh, di mos, di aula?
3: Iya.
2: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
3: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
2: Oh, geng ya. Yo, oke.
3: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
2: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
3: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
2: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
3: Dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
2: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
3: Biasanya tempat ini sih tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
2: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
3: Iya. Iya sih. Iya, begitu lah.
2: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
3: Oh iya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

Satu informasi terakhir nih, Turn for 2 di pukul 6 pagi ini, sebelum nanti ke hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo. Ini aku mau infoin soal polisi yang menangkap seorang guru honorer sekolah dasar berinisial PS 25 tahun di Buleleng, Bali ini, Turn for 2, setelah menggasak atau mencuri belasan handphone dengan modus challenge atau tantangan lari di media sosial, Turn for 2. Jadi Kapolres Buleleng, AKBP

handphone korban dengan alasan digunakan sebagai timer atau stopwatch. Nah, setelah ponsel diberikan, pelaku mengatur waktu pada perangkat tersebut. Pelaku kemudian mengikuti korban berlari hingga pada titik tertentu. Korban lengah. Saat itulah pelaku kabur menggunakan sepeda motor sambil membawa handphone korban di turun kedua. Selain itu, modus tersebut dilakukan sebanyak 6 kali dan dilaporkan para korban kepada polisi di turun kedua. Pelaku saat melakukan aksinya berlangsung pada siang hari sampai dengan malam di sejumlah lokasi di Kecamatan Buleleng di turun kedua. Kreatif juga ya. Untuk kasus pertama dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2026, laporan serupa kemudian masuk pada tanggal 7, 10, 11, 15 dan juga 21 Agustus 2026. Jadi emang kayaknya udah banyak korbannya ya. Dan setelah diketahui pertama kali bermunculan laporan hal yang serupa, setidaknya ada 6 kasus dan tanggal 21 Agustus terakhir yang dilaporkan kata Pak Polisi nih Don Fredo ya. Kemudian untuk 6 korban yang melapor mengalami kerugian total sekitar 15 juta. Polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah rekaman CCTV dan mencari kesamaan ciri-ciri pelaku. Nah, dari penyelidikan tersebut, polisi mengarah kepada PS yang kemudian dia ditangkap di rumahnya di Kelurahan Banyuasri, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Agustus 2026 sekitar 13.00 WITA ya. Selain itu, saat diperiksa pelaku mengakui tidak hanya mencuri ponsel dari 6 korban yang telah membuat laporan polisi, karena selain itu pihak kepolisian menyita 10 handphone yang diduga berkaitan dengan aksi serupa. Dari pemeriksaan, polisi menemukan handphone hasil kejahatan tersebut digadaikan pelaku di sejumlah tempat dan polisi masih menyita ponsel dan menelusuri transaksi gadai ini turun kedua ya. Sejumlah lokasi yang disebut berkaitan dengan aksi tersebut antara lain di Taman Kota Singaraja, di Jalan Sawo, Jalan Ahmad Yani, kawasan Pelabuhan, Kaliuntu dan di sekitar Gereja Santo Paulus Singaraja ini turun kedua ya. Tapi polisi belum mengetahui pemilik sebagian handphone tersebut karena adanya yang belum lapor. Ada yang belum lapor nih turun kedua ya. Intinya nih harus tetap berhati-hati ketika kita berhadapan dengan orang asing. Apalagi kalau misalnya mereka tuh meminta barang-barang pribadi kita. Intinya harus tetap berhati-hati sama orang-orang yang seperti itu nih turun kedua. Jangan gampang percaya. Apalagi kalau misalnya diiming-imingin duit nih turun kedua hasil challenge di media sosial.

0: Ina nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Oke, di turun video sekarang waktunya untuk hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo. Kita langsung mulai aja di posisi ke-20 nih ada Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari dengan Salah.

Lanjut di lagu yang ke-19 nih, Transfer 2 ada Rizwan Fadila featuring Aaron Boys dan juga Mahal ini dengan Seketika. Di posisi ke-18 nih, Transfer 2 Ungu Utara Selatan. Lanjut di posisi ke-17 nih, Transfer 2 kita punya Nona dengan Hong. Di posisi ke-16 nih, Transfer 2 ada Syarafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi. Lanjut di posisi ke-15 nih, Transfer 2 ada Angie Carvalho dengan Remuk. Lanjut di posisi ke-14 nih, Transfer 2 Walls Akhir Zaman dari Zroni Parulian. Di posisi ke-13 kita punya Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Lanjut di posisi ke-12 nih, Transfer 2 Semesta by Kendris. Di posisi ke-11 nih, Transfer 2 ada 2001 Kali Adrian Halif. Masuk di 10 besar, diawali dulu dari lagunya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lanjut di posisi ke-9 nih, Transfer 2 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Di posisi ke-8 nih, Transfer 2 kita punya Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Lanjut di Transfer 2, di posisi ke-7 ada Nona lagi dengan Rollerblade. Di posisi ke-6 di Transfer 2, It Get Tough dengan Berusaha di Bawah Hujan. Lanjut masuk di 5 besar ada Sabrina Leaner dengan Selesai di posisi ke-5. Posisi ke-4 di Transfer 2 kita punya Tulus dengan Teh Hijau. Selanjutnya di posisi ke-3 di Transfer 2 Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Di posisi ke-2 di Transfer 2 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan untuk jawara kita nih, Transfer 2, Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

Oke, di Turn Radio itu dia untuk hasil rekapan chart Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo. Nanti di jam 7 juga aku bakal spill untuk hasil rekapan chart International Top 20 Pro DFM Gorontalo. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro DFM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Nah, Tuan Fredo, sudah dipukul 7 tepat waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, update dulu nih informasi perakiraan cuaca di hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, yang akan disampaikan sama perakirawati Riri Arya Febriani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

92,4 Rode FM, teman terbaik kamu nih, Tuan Fredua. Akhirnya dari Kementerian Ketenagakerja RI, JDIH Kemnaker ya. Oh iya benar-benar. Ulang ya, Kementerian Ketenagakerjaan RI, JDIH Kemnaker dan pernyataan Menaker Yasirli di tanggal 11 Agustus 2026 kemarin yang mengatakan persyaratan good looking dan juga batas usia sekarang dihapus dari syarat mencari kerja atau syarat kerja nih tahun kedua dari lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Yasirli ini menegaskan kalau persyaratan seperti good looking dan batas usia itu tidak boleh menjadi dasar diskriminasi dalam proses rekrutmen, dan dia meminta masyarakat melaporkan perusahaan yang masih mencantumkan syarat tersebut dalam lowongan pekerjaan nih Tuan Fredua. Bagus menurut aku nih Tuan Fredua ya. Kalau dari kalian sendiri tanggapannya kayak gimana untuk aturan terbaru ini yang dikeluarkan sama Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasirli nih Tuan Fredua. Jadi ini tuh sudah berlaku mulai dari sekarang, sudah dari sekarang berlaku nih Tuan Fredua. Dan share tanggapan kalian di Tuan Fredua, menurut kamu apakah itu akan berpengaruh untuk mencari pekerjaan kemudian nanti di hari kedepannya nanti ini Tuan Fredua, apakah good looking dan juga batas usia ini memang benar-benar sangat krusial, atau mungkin sebenarnya good looking dan batas usia itu penting karena ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan kamu tuh untuk berperampilan menarik dan juga usia yang diperhitungkan di tahun kedua. Jadi intinya share aja tanggapan kamu bagaimana dari peraturan baru ini yang dikeluarkan sama Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatakan kalau sekarang good looking sama batas usia sudah tidak boleh lagi menjadi dasar diskriminasi dalam proses rekrutmen, dan bahkan dia meminta masyarakat melaporkan perusahaan yang masih mencantumkan syarat tersebut dalam lowongan pekerjaan. Kasih jawaban kamu di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di pagi hari ini.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide. Ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Separuh Aku dari Noah Nitronova 2 dari album Seperti Seharusnya tahun 2012. Nemenin kita di pukul 7.50 menit waktu Indonesia Tengah. Aduh. Dan sekarang langsung aja kita mau bacain respon kalian nih Nitronova 2 di part pertama untuk topic of the day pagi hari ini nih Nitronova 2 ya, soal persyaratan melamar kerja good looking dan juga batas usia akhirnya dihapus sama Kemenaker dan Nitronova 2 untuk menghindari diskriminasi ya. Jadi sudah ada Farisa Naura 08, dia bilang akhirnya semua punya kesempatan dapat kerja. Terus ada Jerei Soy 90 setuju, yang penting kan bisa kerja dengan benar. Ini kita lanjut untuk puterin requestannya. Kalau dari Farisa Naura mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Bentar, Teh Hijau. Mungkin aku sedang tak bisa. Asik. Hatu. Terus Jerei Soy ini mau request lagunya Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Pencuri Malam. Malam. Mana ada? Ada ya, Samuel Cipta. Oke deh, dua lagu ini dulu nih Samuel Cipta. Nanti kita bakal lanjut lagi di part kedua untuk topic of the day pagi hari ini di jam 8. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus saja di Prodi FM. Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: kain karawo ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini, kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada paket karawo asli.
0: Di Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karawo, Bugaga bo jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gue yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu, Noo. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki,
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.